0: sini dah aku betul. Kalau nak mandi ni, darah ini kiri ni kalau kiri kita jauh kiri.
1: Thank you.